0: Gumbe, wachekwa hitu, zukubarasa, ingisa kangalwa maka, utsamu kumakumanu, zimwe ni mahanyela la mugangeni.
1: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tshama lale balangangeni.
2: Heso.
1: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
3: Atona, hambu wotane lehela kuka, ale releli. Anzi zvitivi la ndzi ka kona ndzi lo muphungwini. Aku ndzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi. Kanile ndzi dawa heli rantsu. Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
0: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu
4: kangelo mhaka
0: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
4: kangelo mhaka.

ngrotsa ngisiva yetetsiya inyambane abunya mitumya hitonga kuga zimindu tsetsetsa letsikola munya 21 ya jolio maria 2026 li endonga hitonga li peku kwa jikatikekele kongola kala pfupi nyadzi 12 horas ngulungu namininga bangumanda ta kutsinza mapotente na national go gita dzim 9 horas kuhandika sina tsega kumininga mihungu ya mahungu mana lapha koko chikati nyadzi 10 horas apo nya mahungu ya to nya ikitonga kambe na weka zinsimu za litikula Mosambiki kala pfupi nyadzi 10 horas kuchikati yo nyadzi 10 mahungu mana lapha koko ikitonga hebela apo nya magazine magazine ya tukasi mangula kala pfupi nyadzi 12 horas na mninga kapunya ndrima yoyo nyadzi 10 horas sitviso nyago hambane hambane nye ko hanze ka sim simstvisu nye mabulu yatu kala pfupinyadzi 11 horas kikatinyadzi 11 horas mongu mata ku kutsinza Maputo International kuna hanze ka kumninga longolo ko usumbudwa kala pfupinyadzi 12 horas kai aya mahimbiriri athu ya litsikula munhu khiluli endula athu nya hitonga hiswela ku ingisingwa ne kamu ingisi uli hitsanganaku nayo khukwa chikhati keke krimil kume anan uwe

0: tsungara
1: haleluya
0: emwe nita tsungara
1: amamongwe
0: emwe nita jikanya
1: haleluya
0: emwe nita tsunganela mayo nita tsunganela
2: mudiga penga penga noye
0: udita jikanya na
1: emudiga havanya na juro
0: emwe nita penga

0: kati eki gasidi kupa my benventura apa kati nyo hivega mihungu ya mahungu mana la pagukuzi 10 horas inglosa Albino Said.
1: Pero sedu bingi su radio msabiki avunya mihungu ya mahungu mana kula pagukuzi kati nyaza daja ba radio msabiki na kanala kugwa kati yo kuketu muga gipandre ngurya inyambani batobili balutsedu mika vunya mhangu ya mahungu nga girega ka distribute ya pandra ndran nya sumane nga vindra mando mahungu mara sa makayo umuga gipandre ngurya inyambani kungwengezela sika radio nya madwali nya zezeze sembaru kutaguno girega tumunya kubudza ni vatu sukutanu kulandisa nungo metu nya kufikeli ayo madwali yaya mutangili nya makungu ya alimata kumana kulana ni kubudza sana ndarinya kwa tuwisa kwa dadada nya kurulu umugalitivu uye kuna kupuwa ni diálogo nacional inclusivo Albino Forquilla waduku ye kunguta kuna kimeka vinyo kwa aditu muta kuna kirega umuga jipandre ngulia inyambani wana kudu kubuta ni watu kwa vinyo kwa tuku kwa kana yao mairano kwa uanza nya litivu aya ni manadapa mwingisi kujikati nya zidaja kusuwele sima mnya zimiru nya zari
0: Ngubonga Albino Said ku jikati kyo kinyazi 10 horas na tapo kula paga aye nyimambe mahungu.

loko hikoma ashi komo hirima aba maembelo ya ya shiku Antonio hago simama apo nya zinzimzatu nyo tranganyi kasi kubene na heroma punya magazine tsimu nya utranganyi kasi mninga kukuba ki kati yeki uli nzeka nzimu ya makazi litule likasela litigo la zone.

0: dzimwe yabo tero yakwembe yina
1: kavanya kwa manajiru vadzudzuka basidikwa chemanera ona sisavane nasitumega angwa publicare embe vambe vato limite posilo nyawo nyago para vanya chisondanga ndi kuyango sidzeka si ndi yayo basi nyamba na tamenje
0: ibongide babe nga bulaku naye ana hedundrukisa kambeli nani dzili tsamusedwa kukhidzo kasiwese kilongolo kwa
1: ni kene lina langu nya resisto kene Tomas Marcelino tonga kene ngoji wa thandre wa tsewani wa fera wa mahutse wana kanda lokuduja zavala
0: no batsopi
1: batsopi
0: ibongide bongiso lokulo koba lokuphedi kutsinzira nyazadi inaseka lokulo kuyo inako tembisa kambiketo kuga yembise mana ina uya akasikuta kuningani mambi matsangu nyakuhimbelani nyiusumbudwa nyamasahu nyakutsalangani mihani wikide
2: Musumbulwa
3: Tsamuselu nyatumbunuku wathu

Hello, siri mwingi siwa Radio Msumbiki ga miti mkujitonga ya slambu sa litigu la muhunu. Litigu nya 21 gima kunya julio mwaka kunya 2026. Mitumu ya tu hita wina kupeli kuji katigigi. Milangora karazi 15 horas ni 54 minutos. Kukira 14 horas ungaruzi mahungu ya kona manata kuku Antena Nacional zinzanya mitumu ya tu kasukwe mutamana sista usunu kirega tiku ni simbergambe ni papanzi kakoni nyari tiku kabunya mahungu yali manata kuku Antena Nacional. 14:10 munamana mihungu nyamahungu ku gitonga barra di Mozambique. Bimihungu nyamahungu inakubwese ya jipandu kiri nya shiriku. Zinzi muziriga si zinga tepa holu zita tepi si iswa gambe. 15 horas mahungu kurapa kukitonga, 15 horas ni 15 minutos, mininga stivi isu. Kuzi 15:20 na pia kasuku mininga zinzi mkuzi hamaniseka kwani. Karazi 15 horas ni 54 minutos, jikati hina itu guigui. Kasuku kwa zakuwe hininga uranga watu migiro wapatu kuri liminya hii tzupi. Hakani kuro sera ka Nelson Francisco, kasi Marcos Pedro, kuyatako anakuwa na marungeri nye mtsini, inaku keto sudambu nye sali, nye kutara kumatomo ni makatewa kisu takira uusu vera isu.

0: Shiriku.
1: Hina resa olu usedzi nyagu higisi wanzimu yei ungagela kumaga wa 2019 kwa orkestra Masika Africa agunza wanyagu eminyaka nina rumba wakipani giga Nairobi utaguna kuumbwa kutanga nyali kuminyama embi.

0: Ngurasa mwingisi wa radio Msambiki uyaniga mahungu ku Gitonga ya selambo salitsigula muhuno selambo nya 21 nya julio mwaga kunya 2026 mahungu ya litsigula muhuno mwaga neka yukubindra nya ligidi sigaradzu nyagu wonege wa kutsanyusa wa madalo mwaga jipandre ngulge inyambani kisu singa wanaledwa kuga mwaga huyu na wanya 2026 mapoyesa nyagu wanalele magimbelelu umunyasaratu kunyambi omga jipandre ngulge inyambani kayo matako managu hafudzisa watu sungatano kulisima nyagu landese nongometu nya magimbelelu umunyasaratu kanga kubwata guru mkela zimangu nya zimofa mambe mahungu marasa kumanda kayo omga jipandre ngulge inyambani kungu wanega kwengezele sigarazo nyamaduari nyazezeze simbari kutakuno kwenega kutikiswa kubudzana ni watu sungatano kukubwata kuziru mkela ayo maduari yaya mahungu kukitonga magopera momanza niga Albino Said kumoko ni uye Luis Batista Kabunya Mitsini hauguswela uingisi nyawari mapoyisa nyagu wanilele magimbelele umunyastaratu kukiambu ya umuga jipandre ngulu ya inyambani kayo matako managu hafuzisa watu sungatano kulisima ligurumogo nyagu landrisi nongometu ya magimbelele umunyastaratu kanga kupweta kulumikela zimangu nyazimova maritu yaya maguta kabu nyagifana niso kuizo kukira ukizo galisigula muhuno nyamavili apunga banakuwanega jivere nyagikongoro nguzo nyagu kulisukuzo kumutu akoze kuwana huinzo sigira kubigasi kwa jimbikati vambe wakimisinya zimova vasiziti kina lichinga bani jivata ujirega kakubana kuromu karati Diocleciano Matsimbi wandranga nyama poyesa mga jipandre nguli ya inyambani gane ndi kukuye gago weta ku webi ni webi akumugimbi sinyamova atela kota makalinyo ya jikati ndrani wadigo nyangu giri ya jipandre abunya kwete kurumukeda zimango nya zimova
1: masikula wangufu nguvu kusiku kwa hinga munga hichile ni hunguwa zakola kuhunguwa ibilu atinda uti nginga ta provisa hena inyambani hena wa chembele kombele walu wako lukuhilu mstara tuini timishuli tati hunguwa nga hewa lumeka magezi ya mamedio kasikulu hata kwe pambe na kuona kuloko hitanza lezwa hilumeke ni ma emergency unga kutopetela kama kamofa ama gizi lawa mani nitamu nifia kuloko hata mungana hile pambe ni kutani hinzako washu kwa takuona kunga kukuni chumule pambe loko higohekelu hemimofa wako mbela lwa kuhizama kuituta hii shekisa la shitara twin hikumasikula wa vela ya hungu wako tukamuna yetu gumula na haka mofa wa mwana awangati mango hina wakilela mofa mkombela lwa kuhu hikoni pa uto umiga hena hikoni pa uto umiga hena kuya uwana mwava kodo utel ukufamba zita kuma uwana ii hachelwa haku hini macha hai zamini kusertara hora na hahele kaya inga zamini kusertara hora la shitara twini kusajwa hewa ngalati mangu
0: malitu ya Diocleciano Matsimbi wandranga nyama puyisa umiga jipandre nguli ya inyambani na kukanera sungatanu kuzinzira zilzibota kumanekazi na kurandriswa kanga kupata kurumikela zimangu nye zimova nguzu nguzu kama tsiku yale kukiyako na giromo ikivera umuga jipandre nguli ya inyambani kunguaneka kwengezele sigarazi maduari nyazezeze simbari kutako kuna kupaluswa mimwangu igani yako sungatanu kulisima nyako vatu vazirumikela ga ayo maduari yaya kukwa ngima ningima gaguta kuna kuwanele kubindra nyama kumarara na magidi mavili nya sigarazi ya maduari nya zezeze sisi mwesu esi stako sina ugarazisa mitumu nya udahi umga jipandre ngulgegi zidistritu za Zavala, Masinga, Vilankulu kumaguni Govuru kabu hapa kuta kuna kwaneka tengu nya ungi nya vato vatakwana kutapelo kumaduari nya zezeze kumbakire kapunya kwadi agiselero kumwagoni kumbatumiswa kapunya kwadi miandra hili nya kufikele zitsuna aku red mosketeira kujiputukezi kisu esi siguru tsima nyasi isu sivanga kuvega siguoneka kwengezera nyakungi nyamadwari nyadzedzedze umukanje pandrengulya inyambani mutangeli nya mitumu nya udahi umu inyambani Carlos Kosa gane ndika mitumu ya Radio Msambiki kukuye kanga kubweta kubwelezera nkhwani sigaratu sesi mitumu nya udahi yinguta yina kupinyama kabunya upalusi mimwangu igani ya kusungatano kudzinzia dzia na kuni uvikeli nya ayo madwali yaya Kosa gane kuya wengezeli nya sigaratu ya madwali nya zezeze singuvanga kubiga sikuoneka kuwatu nya vangi vabwete dzere dzindiraka nya udahi iso sivanga ukambi kuvigasi kuoneka nya vangi vanaku dziyede mitumu nya udahi umuga jipandre ngulu ya inyambani yinguta yinaku paru usami mwangu yiga niya kusungitano kukuba na kuromo kwa watu wasi banguli kusela mirendre yili ita kwena uladisa gire ngonana nya gaife aku igyo kivangako madwali nyasida. Gakuta kuno kwenye kukuba na kuromo kukira mapuru nye kubudisa ni watu umunya zindranga nye udahi umunya miganga sungitano kulisima nye kubatu wasi banguli kusela mirendre. Kukulandra mutangeli nye department nye Saudi Publica gamitumunya udahi umgaje pandringuli ya inyambani Kremildo Alberto watu nye kukari kavata kubana kubangula kusela mirendre kumahungu nye kubana umu watakubana kubanya umo wamanega wana kutsepetwa. Kremildo Alberto warukuye gamitumunya udahi ina womutsiva watakubana kujira kanga watumegeli uguli nyagu usipazika watu makalero nya umi wa moyo ni moyo kukaratakamu anguta anagulaira kukuye webi ni webi angusikoza kuhizimele gamitumunya udahi afele kumanega anagusima magasi anagusela mirendre ubanguli nyagusela mirendre enyaguladi sigire ngonana nyagaive singu vanga kuvegasi wigire ngonana gigi gidandra yekuta madu wali nyaku hambani hambani ya nyasidom ya givili mutu wa manegana guluza uomi na gurugum narukwati akusela mirendre uvanya uomi waye magutanga nani ukwati mumbi mutu aguru mwalu nagyo yara mwana na yegi. Wakwengesa mahungu kukitonga ya Radio Msambiki mahungu ya Selambo salitsigula muhuno Selambo esi selinako ni 21 nya julho mwaka kunya 2026 kubinra ligidi nyasigaradzo nyakutsaniswe vamadhala umgaje pandringulu ya inyambani siwoneledwe kukamwe kuikunawo nya 2026 zidistritu za Masinga Vilankulu kumakunisa fala kabuaba kutakuno kwa nega sigaradu nya singi nya kutsaniswe wa madara umgaje pandrengu lya inyambani mutangeli nya mitumu nya usingarelo umgaje pandrengu lya inyambani Dulia David anguta anakukuwela sigaradu sese nya kumanege wana kutsanisa wa madara kulu esi sakubwela zira mwane mitumu nya kutsanangani takwena ujirwa nranu nya kwete kuningwa lisima watu vava varanwa kukangwa avo wakuma singara gazi kumoko ni madota Dulia David warkuye tumu taguno yera kugwaji katiki ku uyel nako ni kubweta ku hengera ni watangeli nya zitsatse watangeli nya miganga abo nya kusikodze kupalusa mimwango igani yako sungutano kulisima nya kusingarele wa madala Dulia warkuye sigarazo nya kubobwe wa madala umunyezinga mudzavo kisu sister kusina kuoneka nkudzo vambe vakona vakuta vana kusongwa vana kutononwa uloyi ganede kukuye sakuta kuwajimjikati sina kuoneka sigarazo sese kumaunya kwatinya kukare hakavuomi wavo kawijimbi kwadi kumahungu nyava madara
2: zviko zvimahiwa kuzvikama ifanele ku akutsingisa amitirulei tirakumuka makomunidade ya hina para kudaya zvidalana zvingatsingise ka provinsia iyi
0: malito ya Dulia David mutangeli nyamitumu nyosingarero mukanje pandringuri ya inyambani na kukanera sungotano kujigarazo eki kitako kina kuyelana ni kutsaniswa vamadara umukanje pandringuri ya inyambani Sangano ronwako abaliza kukiputukeza kwa asociação para educação e assistência à criança e adolescente e jovem kuta kwa unarinama kungu nyaku skonzi kumadega unaku anzisa silse nago ni wire nyamihaga nyaku tismili umuga yipandrengu ya inyambani makungu ya kona ayama kutapela distritu ya inyarimi maranzi yipandrengu ya inyambani na urinama kungu nyaku skonzi kupasa zeda watu vale wakurini ulima wakonzi kumadega vana ujira mihaga nyaku isimili kukwaji katinya kupele gaguta kuno kirega mihagano nya volleyball nya kuvagira na wakade nya uveteli nya bola inya ututumi ina kukumba vatu vale vakuri ni ukoha mutangeli wa abaliza inyambani Lujaro Candido ganedu kuya makungu yaya magwira na kwadikuni usikonza kujira kuvegasi vatu vale vakuri ni ulima nya kukare vakonza navo kumanika vana kulandirisa mihagano nya kutisimili Mwengesu wa Radio Msambiki mahungu kitonga ya salambo salitugula muhuno mabuhide magoverani galitugulu mwendo higanelea kukutumuta guno gira kumapuisa nyago nere makimbelelu umunya saratu kanga kupata gulumukele zimangu nye zimova guzunguzu kwa matigwana ya kuta guno kukia guna guanega yivera gambe umakaji pandringulia inyambani kakuta guna guanega kubinda nyali gidi nyasiga radu singa wanera kuma guanya 2026 siya nagoni kutaniswa nyama madara kukia mwenye umakaji pandringulia yi abaliz Sangano mauta kuna ugele nani kubweta kupasa zele watu wapia Kutako una kuanzisa ugele kami nyahaga nyakuti isimili Ga zimzi jishiritu ndrani nyakusikozi kuvare Wakurini ulima anavo wakoza ugele mihaga nyakuti isimili Mahungu mabede Albino Said ni Luis Batista Kavangarasa mahungu yaya Mambe kukitonga melindre ni miyundu kujekati nyatzidesh Papa Baraji Msambiki simamunya Selambu nyasadi
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

Was mungkin suara di Mozambik hinggonggola? Akan ikut sesiaga Nelson Francisco nak itu hinawan agam berkuasa masih kumandri aku.